0: Matimu ya siku.
1: Kama timu ya siku nyamutla itunzukile akukulungela akali siku la mkaladri ishi imusha matiku mkwawu ya misava. Kama timu mangwani nyamutla itunzuka akuwelela akankululeko watiku la shina.

A hi hlayiseni va madala va hina. Kunene i xileleto xikulu ngopfu swinene xa Sandra Isaiah xi. A ku va madala lava va hi hlayisile, va madala lava va hi nyikile. A wu tshamu linene muyingiseti wa ku rhandzeka. Va madala va hi kombele lerhandzu, a hi va hlayiseni hi lerhandzu. Vhela swa tshovela timbilu loko hi kuma va madala laha xitaratini va tsendzeleka mbuyangwana. Van'wani vhela a va na yena muhlayisi hi nga vula xitano, kambe van'wani va na vona lava hi nga vulaka swa ku vo tihunta kumbe ku yo tihunta. Mawaku wena u swi kotaka ku va u vona mukhaladi wa wena hi lerhandzu, u n'wi nyika lerhandzu, u n'wi nyika a ntsako, u n'wi nyika kurhula. Hikusa swa laveka ku va mukhaladi na yena vo hi n'wi nyika a kurhula, hi n'wi nyika ndhawu ya yena leswaku a tshama a rhulile. Hikusa loko se u le ka vukhaladi swinyingi u swi ehleketaka, swi nyingi swi ta ka nhlokweni xitano. Loko se u nga kumi kurhula ha tshemba leswaku swongiso ya mahlweni hikuva i le xikarhatu. Mawaku wena u swi kotaka ku mi nyika ku tenga, u mi nyika xikaka swakudya, u mi nyika ku hlamba, u mi nyika ku etlela, u mi nyika ku a ku ya mbala. Kasi wena u kalaka u nga swi koti ku fana na mina, pfula matihlo, sekeleka u yima, dyondza i loyi a swi kotaka ku va a hlayisa mukhalabyi wakwe. 9:21 minutes.

utakongu kamti wolu mkela tipangu. Ngusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguche mocha mzinda Gaza.

0: Lekeve Joaquim Amoni ngoma ya makanjo hi huma le ka hongwini kasi lomu a humaka kona na yena Eusebio Faustin Rai pfumiseke ngopfu swinene ina 22:30 minutos nkarhi wa ku fikisela matimu ya siku ku xivala vungiseri byinene.
1: Matimu ya siku.
2: Kama timu ya siku nyamutla itunzukile akukulungela akali siku la mukhaladwi ishimu sha matiko hinkwawo ya misava. Kama timu manwani nyamutla itunzuka akuhwelela ka nkhululeko wa tiko la Xina.